0: tuzur chikne. Tsema nyingma chakadu nga. Yogi tsema nyingma samaliya sabada nyingma sabada. Ma gwaylo chukyo gyuba penjaliya tsema nyingma sija. Ta di jeliya ngor liwa shirag ne chajama. Ani shugaya ngor londe shirag gyuba mangujo. Digaliya tsema sangba. Didu nalo ne namjee ta rikdi mo shio shanda kanga ta dibuto gyur tsar tsema nyingma nalo. Ta didu zane gyuba mo shio chenya gyachimbo dinda chiyo mar. Ta aliku tuzui mo shi gyubu war. Chetan chi supeol tsema tariya shivu taribarri. Chenya shivu tariyaki, ane mungshi chogo dine gozu tsari. Ta tsema nyingme nalo liya. Go kayin san tenju dike mermi yungmarwa. Ta dik jante zo di nante dike zhari. Chechir zo di pyoge, gyurbu dike, tenju dike gyurwa. Lozawa kao pezik da, ma gyoye lo chuy da, konam ni lozawa shama senge. Konzu zo ur chewe, ane lozawa tsuy, ane tenju dike di gyurche. Ta chi su tsema shivu tariyali mungshi dinya. Mungshi dinya kayin san tenju chakcheo dike halam gyur tsari da.
1: ཁང ཐུ ལྷན ཁེ གསེན ཆུབ དེ ནི ཕན ཅོང ལོབ ཅི ཆེ མེ རིག ཤུང ལོབ ལིན ཕེ རིག པ ཚན ཁ གི གི གན ཆེ མོ བ ཐ ཤི རམ ཤིམ ཇུ ལོ མེ ལོ བུ གེ ང ཝ དེན ཅི ལ ནེ ཚེ མ རིག པ ཐོང མར ཆི དར ཆེ ནེ གྱ ག ལ ཐ ཝ ཐ ཐི གྱ ག ར ཡུ ཐུ ཕེ གེ ཆི དར ཆུང ཝ ཐི ཤིན རིག ཤུང དེ ཐོང མར ཕེ ལ ཆི དར གུ ཚུ སོ གོར མོ ཇུ ན ཝེ ནང ཐུན ཐི ཤི ད ཅི མེ ལེ ཚེ ན Chemerik Bay Guangji Ki Denchu Zamchu Chemerik Bay Tishin Pyo Ki Kechu Denbe Rikbe Shunglu Shilagurchu So Guanen Ngudunan Guinbe Hengene Tudodu Sena Yubshu Tingdi Kangjong Shiri Chepkun Shibeli Chen Shunsam Ta Shengyi Lisendi Zumji Zogyong Sagub Sijun Ta Shibshi Chenggui Nangken Basan Tsilaji Nganas Shime Lichena Yangya Jeyo Hengge Shudin Jawa